0: Nina
1: and Ahahan
0: agus ar DIB Cigar.
2: Sa Radio Rerun.
3: Erlinia agus Erlair.
4: Agus ar DIB.